0: ni pina ni ama wenan chicana wadi legi kina nyuchura angaju irumulai ki achur winaina
1: ani pina ni wenan chara wenan chicina kakini ani wenan chaka ani pina ni wenan chara wenan chicina kakini ani wenan chaka
0: irumulai ki achur winaina kweri wichinai
1: kakini ani wenan chaka
0: ani nyanyi orago ulu chini ani
1: kakini ani wenan chaka
0: irumulai ki achur winaina kweri wichinai gabi winan chaka
1: ani pina ni wenan chaka
0: Kalau ni apa? Kalau begini lah. Kalau kaya, kami pinanya, winan cara, winan cikina.
1: Kami pinanya, winan cara, winan cikina.
0: Kami pinanya, kalau apa? Kami pinanya apa? Winan cikana.